0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.

0: Dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah ter

0: produk habatnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar. Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy, asyik coy.
5: Mas?
6: Iya, Vira.
5: Ikan-ikan apa yang bikin baper?
6: Ikan stop loving you.
5: Ngarang, ngarang.
6: Yang ngarang.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: KAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Blur.
4: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
2: Bapak-bapak, aki-aki, Facebook, wes gak usah berlagak sok ABG. Wes akeh korbane, iki barang lo ya, kabeh ya. Sing paling tuwek sapa ning kene? Ndi? Aja aneh-aneh lo. Korbane para wanita-wanita perawan yo. Siap, nyanyi, let's go.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 92,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Mau kemana, Pak?
4: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
3: Oh, boleh saya nitip satu?
4: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
3: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
4: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
5: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: Daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum Jembatan Timbang Madura.
2: Sahabat sehat dimanapun Anda berada, manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa. Gimana kabarnya di pagi ini, hari Rabu 17 Juni 2026 ya, atau hari kedua di tahun baru Hijriah 1448 Hijriah ya. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya, sekeluarga dan juga orang-orang tersayangnya. Jumpa lagi di Info Sehat RCA 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50 Semanding Wetan, Kota Banjar ya. Biasa barang produk Denatur, Habatop, terus apalagi Habatop, Itama, Sultana dan lain-lain ya. Ya, produk Denatur silakan bisa dibeli di studio RCA atau di agen-agen terdekat, atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Baik, sekarang jarum jam di studio sudah menunjukkan jam 8 lebih 5 menit. Info sehat kita pagi ini tentang percobaan bunuh diri ya. Percobaan bunuh diri, Mita Eca, adalah situasi ketika seseorang melakukan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Situasi ini dapat dipicu oleh kondisi perasaan dan kejiwaan seseorang atau masalah dalam kehidupan. Berdasarkan data WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, lebih dari 700 ribu orang meninggal akibat bunuh diri setiap tahunnya. Data tersebut, Mita Eca, belum termasuk angka penderita yang gagal saat mencoba bunuh diri. Pada tahun 2019, bunuh diri menjadi penyebab kematian keempat terbanyak pada kelompok usia 15-29 tahun. Seseorang yang akan melakukan percobaan bunuh diri biasanya menunjukkan tanda-tanda tertentu, misalnya membuat surat wasiat. Kondisi ini, Mita Eca, dapat dicegah antara lain dengan melibatkan peran keluarga dan kerabat dekat. Ya, nanti kita bahas ya penyebab percobaan bunuh diri, kemudian gejala percobaan bunuh diri dan lain-lain ya. Tetap di Info Sehat sampai jam 9.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadang-kadang ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi talis.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Sampai udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa aku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini sendiri gak bisa nuku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya,
1: yang isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit kayak saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

merupakan satu-satunya cara untuk keluar dari situasi tersebut. Percobaan bunuh diri, Mita Eca, dapat dipicu oleh banyak faktor ya. Di antaranya, menderita gangguan mental seperti depresi, gangguan stres pasca trauma, atau gangguan bipolar. Mengalami kekerasan psikologis, misalnya perundungan, menyalahgunakan narkotika, menderita kecanduan alkohol, menderita penyakit parah seperti kanker, mengalami tekanan batin misalnya karena kehilangan pekerjaan, jabatan, atau kekayaan, mengalami masalah dalam kehidupan misalnya perceraian, kehilangan, atau kematian orang dekat, memiliki keluarga yang mati bunuh diri atau pernah mencoba bunuh diri, mengalami kekerasan seksual, dan memiliki masalah pidana atau hukum. Kemudian gejala percobaan bunuh diri. Mita Eca, seseorang yang akan melakukan percobaan bunuh diri biasanya menunjukkan gerak-gerik yang tidak biasa ya. Misalnya mengungkapkan ide atau kata-kata yang mengindikasikan niat bunuh diri, seperti saya ingin mati atau lebih baik saya tidak pernah lahir. Kemudian membuat surat wasiat, memberikan benda-benda berharganya, berpamitan kepada kerabat dan keluarga, menyimpan pil-pil berbahaya atau senjata tajam, lebih sering mengonsumsi minuman beralkohol atau menyalahgunakan narkotika, menjauhkan diri dari kerabat atau keluarga, terlihat cemas atau gelisah, mengalami penurunan performa yang drastis di sekolah atau di pekerjaan, mengalami perubahan pada kebiasaan makan dan tidur, menunjukkan perubahan suasana hati yang drastis, misalnya merasa senang atau sangat tenang sesaat setelah merasa sangat sedih, dan melakukan sesuatu yang berbahaya yang dapat menyebabkan kematian ya, seperti berkendara dengan sangat cepat. Selain itu, Mita Eca, orang yang ingin melakukan percobaan bunuh diri juga kerap mencurahkan perasaannya ya. Misalnya mengungkapkan rasa sakit baik secara emosi atau fisik, berbicara tentang rasa bersalah atau malu, merasa dirinya menjadi beban bagi orang lain, memperlihatkan amarah atau berbicara tentang balas dendam, mengungkapkan perasaannya seperti kosong, putus asa, dan tidak lagi memiliki alasan untuk hidup, mengutarakan keinginan untuk mati atau bunuh diri, dan sering berpikir atau berbicara tentang kematian. Gejala yang timbul, Mita Eca, dapat berbeda pada setiap penderita dan tidak selalu dapat terlihat jelas. Sebagian orang lebih memilih untuk menyembunyikan keinginan untuk bunuh diri, sedangkan sebagian lain bisa secara sengaja menunjukkan keinginan tersebut.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat piwarang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib

Numaha Kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa.

0: panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu kudu tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, sekarang sudah jam 8:28 menit. Ya, selamat pagi buat yang bergabung di RCA di 102,1 FM. Masih bareng di Info Sehat ya pagi ini tentang percobaan bunuh diri. Dan jangan lewatkan program lainnya. Biasa nanti malah jam 9 yang suka lagu-lagu dangdut lawas bisa ikutan ya sampai jam 11. Lewat WA 081-313-458-622. Dan juga nanti Kilas Radio hadir lagi setelah kemarin libur ya. Kilas Radio hadir lagi jam 11. Nanti ada berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Tasik, dan Garut. Dan ada berita Jawa Barat jam 1 siang nanti di berita Jawa Barat. Ya, tadi sampai di mana ya? Percobaan bunuh diri. Selanjutnya kapan harus ke dokter? Minta aja segera hubungi rumah sakit atau layanan konsultasi khusus pencegahan bunuh diri jika Anda memiliki keinginan yang kuat untuk mengakhiri hidup. Kondisi ini terkadang sulit untuk dihindari dan perlu ditangani oleh dokter. Kemudian jika berpikir untuk bunuh diri, diskusikan kepada keluarga atau kerabat mengenai masalah yang sedang dihadapi. Meski cukup sulit, minta Ezia untuk membicarakannya dengan orang lain, cara ini dapat membantu meredakan pikiran untuk bunuh diri. Bila dicurigai ada keluarga atau kerabat yang memiliki keinginan untuk mencoba bunuh diri, ajaklah ia bicara dan dengarkan keluhannya. Singkirkan segala sesuatu yang dapat mereka gunakan untuk menyakiti diri, ya seperti senjata tajam. Selain itu, usahakan untuk mengajak mereka ke psikolog atau psikiater. Berikutnya, diagnosis percobaan bunuh diri. Psikolog atau psikiater akan mencari tahu alasan pasien ingin mencoba bunuh diri. Psikiater juga akan memeriksa kondisi kesehatan mental pasien dengan menanyakan secara rinci terkait gejala, gaya hidup, serta riwayat kesehatan pasien dan keluarganya. Pertanyaan yang diajukan dapat meliputi kapan dan seberapa sering gejala muncul, percobaan bunuh diri yang mungkin pernah dilakukan sebelumnya, kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol atau menyalahgunakan obat-obatan, dan obat-obatan yang sedang digunakan, terutama yang dapat meningkatkan risiko bunuh diri. Metode pemeriksaan fisik juga akan dilakukan untuk memastikan penyebab gejala. Hal ini karena beberapa kondisi fisik seperti penyakit tiroid atau penyakit saraf dapat menimbulkan gejala yang menyerupai gangguan mental. Dokter juga dapat melakukan tes darah, tes urin, dan pemindaian pada otak pasien. Pemeriksaan ini metode bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya kondisi lain yang menyebabkan timbulnya keinginan untuk mencoba bunuh diri.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Ya, terima kasih buat yang masih di 102,1 FM. Info sehat ya, tentang percobaan bunuh diri. Selanjutnya, penanganan percobaan bunuh diri. Mita Eca, percobaan bunuh diri dapat ditangani sesuai dengan kondisi masing-masing pasien dan penyebab yang mendasarinya. Pada kondisi darurat, misalnya bila telah terjadi cedera, pasien akan dibawa ke IGD untuk mendapat penanganan. Tergantung pada kondisi mental pasien, penggunaan obat mungkin diperlukan untuk meringankan gejala. Dokter juga dapat meminta pasien untuk dirawat di rumah sakit selama proses pengobatan. Perawatan di rumah sakit, Mita Eca dapat mencegah pasien untuk mengulangi tindakan bunuh diri. Sementara itu, pengobatan rawat jalan dapat dilakukan untuk menangani keinginan bunuh diri yang bukan termasuk kondisi gawat darurat, ya, seperti psikoterapi, terapi perilaku kognitif, atau terapi perilaku dialektis. Kemudian dengan berdiskusi bersama terapis mengenai masalah yang menimbulkan keinginan bunuh diri dan cara mengendalikan perasaan. Berikutnya obat-obatan antara lain antidepresan, antipsikotik, dan anticemas untuk meredakan gejala gangguan mental. Yang selanjutnya, penanganan ketergantungan seperti kecanduan alkohol atau narkotika yang mencakup detoksifikasi, rehabilitasi, dan konseling secara berkelompok. Dan satu lagi, dukungan dan bimbingan keluarga, misalnya dengan memahami situasi pasien serta mendukung pasien dalam mengatasi masalahnya. Selain penanganan medis, Mita Eca, perubahan pola hidup juga dapat membantu menurunkan risiko terjadinya percobaan bunuh diri. Beberapa perubahan yang dapat dilakukan antara lain beristirahat dan tidur yang cukup, berolahraga secara rutin, menghindari konsumsi minuman beralkohol, dan tidak menggunakan obat-obatan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter.

0: Kenapa teh? Matanya kok dijipit-jipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Oke.
1: Ya, tersisa 13 menit lagi waktu kita di Info Sehat pagi ini tentang percobaan bunuh diri ya. Dan selanjutnya penutup komplikasi dan pencegahan percobaan bunuh diri. Betaja pikiran untuk mengakhiri hidup dapat mempengaruhi emosi penderitanya dan membuatnya tidak fokus dalam beraktivitas. Seseorang yang selamat dari percobaan bunuh diri juga bisa mengalami cedera serius dan permanen ya, seperti kerusakan pada otak atau organ lain. Penderita juga dapat merasa sedih, marah, bersalah, dan depresi. Selain itu, penderita juga dapat kembali mencoba bunuh diri dalam waktu 1 tahun sejak percobaan terakhir. Pada kasus terburuk, mitaece kondisi ini dapat berujung pada kematian. Dan penutup, pencegahan percobaan bunuh diri. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya keinginan untuk bunuh diri antara lain, menjalani pengobatan bila menderita gangguan mental ya seperti depresi atau penyalahgunaan narkotika, mencari dukungan dari keluarga dan kerabat dengan bercerita mengenai masalah dan perasaan yang sedang dialami, menjalani pengobatan yang diperlukan jika mengalami penyakit yang dapat memicu keinginan bunuh diri, mengikuti konseling berkelompok untuk saling berbagi dan mencari solusi bersama-sama, mengingat bahwa keinginan bunuh diri hanya bersifat sementara dan dapat diterapi, dan satu lagi senantiasa menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, berolahraga rutin, istirahat yang cukup, dan mengelola stres dengan baik. Selain itu, mitaece waspadai pula faktor resiko dan tanda-tanda percobaan bunuh diri pada diri seseorang. Jika keluarga atau teman Anda menunjukkan tanda-tanda tersebut, lakukan langkah pencegahan berikutnya. Dengarkan dengan baik masalah dan keluh kesahnya tanpa menghakimi. Bantu penderita dalam mengatasi masalah yang dialaminya, misalnya dengan menyarankannya untuk berkonsultasi dengan dokter atau psikiater. Jangan ragu untuk menanyakan perasaan penderita serta menunjukkan rasa sayang dan peduli terhadapnya, baik dalam perbuatan maupun dengan kata-kata. Jangan mengabaikan perasaannya terhadap sesuatu, meski itu sepele atau mudah untuk diselesaikan. Dan jauhkan barang-barang yang dapat digunakan untuk bunuh diri, ya, seperti senjata tajam atau senjata api. Ya, minta aja jumpa kita di Info Sehat untuk pagi ini, hari Rabu 17 Juni 2026 berakhir ya, atau hari kedua di tahun baru Hijriah 1448 ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan produk lainnya bisa beli di ECA atau di agen-agen terdekat, atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Ya, jumpa lagi besok pagi jam 8 ya. Setelah ini ada lagu-lagu apa, lagu dangdut lawas ya. Ya, 2 jam sampai jam 11. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa. RCA.
1: Radio yang paling asoy.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pak, udah malam, kok nggak tidur-tidur? Kayak gelisah gitu, kenapa toh Pak?
2: Iya Bu, nggak tahu nih. Jadi susah tidur, pegel banget ini badan.
1: Sudah minum Habatop belum Pak?
2: Oh iya, lupa. Habatop kan bisa untuk mengatasi pegel-pegel ya Bu. Masih kan Bu?
1: Masih dong Pak. Kan Ibu rutin minum Habatop untuk menjaga stamina. Ibu ambilin ya buat Bapak.
3: Habatop Denatur, 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, dapat juga mengatasi badan pegel-pegel, lemas dan kelelahan, meningkatkan stamina, menormalkan tekanan darah, mencegah dan mengobati penyakit diabetes, stroke, jantung, liver, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT.

Ya, Assalamualaikum pagi semuanya. Minta aja pencinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, alhamdulillah pagi ini hari Rabu 17 Juni 2026. Jumpa lagi di acara Dana Sasoy Eci Asus 2,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Selimutan Kota Banjar. Ya, empua dangdut lawas sampai jam 11 ya. Bareng Habatop, Habutop, Pitama, Sultana, dan pada kalinya di Denatur. Ya, silakan yang mau ikutan bisa WA atau telepon atau SMS. Ya, WA-nya di 081-313-458-622. Ya, telepon SMS-nya 0821-3058-8988. Ya, tadi bubukannya ada Bang Haji, Reformasi. Ya, itu lagu pas reformasi dulu tahun berapa? 98 ya. Baik, sudah ada daftar hadir dari siapa ini ya? Daftar hadir tadi sudah ada Teleo, ada siapa lagi, Bunda Rati, TDP ya. Terus ada Butin Anggrek Ungu, ada Tahendra, ada Besuryani. Iya, yang request lagu siapa yang pertama, Tahendra ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Teh Hendra, hadir lagunya Tamu Malam Minggu buat Teni Mei-Mei, Kang Deden di konveksi Binyai yang jualan combro. Combro teh apa sih isinya Teh Hendra? Combro teh isinya apa sih? Istimewa buat Ayang Darsa dan Ayang di Pintu, kini sedang di rumah. Oh, lagi apel. Ini apelnya Rabu pagi ya. Buat makasih sudah dibacakan. Iya, sama-sama. Terus ada

Bu Suryani juga ini absen berapa hari ya, lagi menyibuk. Mungkin assalamualaikum, waalaikumsalam dan asoy. Jam 7 lagunya Mansur S. Salam buat Bunda Niken, Pak Edi, Kang Ujes dan suami Ta Echa. Moga pada sehat yang sesiaran juga, moga sehat selalu, amin ya. Ada Butin Anggrek Ungu juga ya. Ya yang lainnya nanti lagi. Buat Teh Hendra ini lagunya.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda.

0: tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Iya, barusan ditinggal jalan-jalan dulu sebentar, minta aja ke mana, barusan ke tower ya. Ya, kembali ke Dana Sasoy, lagu-lagu dangdut lawas sampai jam 11. Masih banyak waktu ya, baru jam 9 lebih 27 menit tuh. Masih ada 90 menit ke depan. Kalau di sepak bola baru kick off ini ya. Baik, ada pesan dari Butin Anggrek di Lembah Sunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Dana Sasoy. Lagunya Sapu Tangan Merah, Yus Yunus. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu. Dan juga buat semuanya, moga sehat. Dari Butin Anggrekku di Lembah Sunyi, terima kasih. Iya, sama-sama. Terus ada siapa? Reni Mei-Mei, Gunung Cupu. Salam buat Teh Hendra, Kang Darsa. Kang Darsa, terus Mama Devina, Butin Anggrek Ungu, Umi Mawari, Kang Tarso, Kang Tarso Pilus Sailor, Kang Ujes, Kang Tieng XSB. Lagunya Kangen dari Lilis Karlina. Iya, terima kasih ya, ada siapa ya. Sok Teh Ismai, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dana Sasoy.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Iya, Teh Ismai, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar?
0: Bararaik, bararaik.
1: Bararaik ya.
0: Oke. Sok, lagunya apa Teh?
1: Lagunya Iming-Iming.
0: Iming-Iming. Emang pernah diiming-iming apa sama si dia? Diiming-iming itu
1: nggak pernah ada apa-apa.
0: Diiming-iming cimol, dijanjian cimol apa?
1: S-S-S-S-Pony.
0: Oh, S-Pony, iya. Iming-iming
1: itu mah cuma lagu Iming-iming.
0: Kalau
1: dalamnya yang pertama buat saya, sehat-sehat selalu. Jangan menunduk terus, Teh Ismai juga sekarang nih lagi menunduk.
0: Oh, menunduk, berarti tadi sarapannya kangkung, Teh Ismai mah, jadi menunduk.
1: Enggak,
0: ya.
1: Kangkung, apa aku mah macam ikan, jadi ngantuk.
0: Oh iya, ikan juga ya.
1: Iya, ikan juga kan ngantuk sama
0: kayak
1: kangkung.
0: Kayak lagunya tadi, Teh.
1: Iya, terus buat...
0: Siapa?
1: Pak Edi ya, buat Kang Obe, Kang Edi.
0: Terus Kang siapa?
1: Buat
0: Heru. Ngalelep suaranya, Teh.
1: Masa? Buat Siti Salama.
0: Siti Salama. Terus?
1: Ya, terus buat Bunda Rati, Reni Mei-Mei, Neneng.
0: Iya, terus?
1: Buat semuanya aja,
0: Semuanya, diingkumin.
1: Ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, disini amin, ya Rabbal Alamin.
1: Spesialnya buat A aja.
0: Terima kasih. Amin.
1: Ya. Jangan lupa tuh buat Teh Ani, Teh Ani juga ya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terus ada Mamah Wulan juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Dana Sasoy. Pagi Mamah Wulan, request lagunya Untuk Apa Bercinta dari Itje Trisnawati. Wah, ini harus ngetek-tek dulu Mamah Wulan, ada Itje Loper ya Mamah Wulan. Salam buat Ibu Suryani, Bunda Niken, Aujes, Anggrek Ungu, Kang Jay, Pak Edi, Kang Aco Grosir di Sukamaju, Bunda Dewi Hanum, Bunda Rati, Bu Denok, Teh Bunga, Teh Ai, Teh Siti, Kang Ceng XSB di Ingkumin, spesial yang sisiaran, terima kasih. Iya, sama-sama Kang Ujes, ini lagi menyelesai Kang Ujes, ya halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dana Sasoy. Asik coy. Iya, gimana seorang Kang Ujes kabarnya?
2: Alhamdulillah walagri.
0: Walagri ya. Sok mau di laguan apa?
2: Lagunya
0: apa?
2: Bukan yang kupinta tapi dari
0: Yus Yunus. Siap.
2: Dari Yus Yunus ya.
0: Yus Yunus, bukan yang kupinta.
2: Ada.
0: Bukan yang kupinta. Ada, ya? ada. Sok, dikirimin.
2: Kirimin yang barusan turun Teh Ismai ya.
0: Teh Ismai.
2: Teh Ismai, selamat pagi buat Kang Obet juga pengen
0: adek
2: juga ya. Terus buat Mama Wulan, ada Bunda Rati juga ya. Ayo no atuh gitu.
0: Iya iya.
2: Terus buat itu tuh buat Muniken, buat Anggrek Ungu, Teh Bunga juga ya. Buat Kang Farid, Mahoci, Sai Sukaraja, Pak Abret.
0: Iya, terus
2: pada Rina, SSB juga ya,
0: belum ada tanda-tanda kehidupan Kang Cheng SSB.
2: Oh, belum.
0: Belum ada tanda-tanda kehidupan. Iya.
2: Kang Aco Grosir,
0: Kang Aco Grosir, iya.
2: Juga Kang Jay Karang Tengah ya, Mama Anjar,
0: Mama Dian, Mama Dian mah di KM, Mama Anjar mah di kaos kaki itu.
2: Kaos kaki.
0: Oh, mau ikutan Piala Dunia cenah ya, Neneng.
2: Ya, Neneng.
0: Kenapa sih Neneng pakai kaos kaki itu?
2: Mau nanya, Jeddah itu mana sih, Andre?
0: Arab, Kang Ujes, Jeddah di Arab.
2: Bukan Arab, aslinya juga
0: namanya. Pamarican, Kang Ujes.
2: Pamarican
0: sebelum SMA itu.
2: Oh.
0: Kalau dari sini mah setelah
2: Jeddah aja namanya Arab, Pamarican juga ada Jeddah.
0: Setelah Gunung Putri kalau dari sini mah.
2: Oh iya.
0: Antara Gunung Putri SMA Pamarican.
2: Oh dari situ.
0: Terus buat siapa lagi?
2: Mama Putranya juga ya. Buat Mas Sanudin itu Pak Edi Sinang Laut.
0: Pak Edi.
2: Ada Malisna juga ya.
0: Iya iya.
2: Udah tadi ya. Siapa lagi ya? Bu Suryani.
0: Ibu Suryani.
2: Teh Kiti, siapa itu Kalama ya?
0: Iya, yang itu kan Caca Handika inspirasinya dari Teh Siti.
2: Oh iya.
0: Yang lagu Undangan Palsu itu. Ya.
2: Kiti Kalama namamu gitu ya.
0: Itu. Iya, iya.
2: Aduh, ampun ada rasanya. Teh Bunga ya.
0: Teh Bunga. Terus siapa?
2: Terus buat siapa lagi
0: sok atau
2: buat
0: jangan pilih
2: buat
0: kasih semuanya.
2: Buat semuanya. Karena Bu Suryani
0: udah sok.
2: Siapa lagi ya?
0: Oh, di Bu Suryani mah ondena sebesar apa ya? Di Bu Suryani ondena teh sebesar bola tenis, Kang Ujes.
2: Kenapa?
0: Onde di Ciparakan mah sebesar bola tenis, ondena ulu jumbo. Ondenya, itu. Halo? Tahu itu teh. Isi nate ada itu flash disk isi nate itu teh. Ondena, aduh Bu Suryani mantap. Halo Kang Ujes, masih ada sih?
2: Masih ada. Saya ketawa itu apa di siapa Bu Suryani?
0: Di Bu Suryani itu
2: isinya apa gitu ya?
0: Pak Elan taso kalau mau flash disk Pak Elan beli onde di Ciparakan tuh ya isi tuh Bunda Rati ge mauan jeneh ya.
2: Bunda Rati pokoknya
0: isinya tuh flash
2: disk.
0: Iya iya.
2: Terima kasih untuk lagunya ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti lagi teleponnya ya. Daftar hadir lainnya ada Pak Edi Sindang Laut. Iya, ini lagi pakai biru dongker Pak Edi ya, enakeun Pak, mantap ya. Lagi dipakai Pak Edi yang biru dongker ini. Aduh, sudah ini ya. Terus ada siapa lagi? Oh, Mama Nelly juga ada, Mama AA Iksan Dikawali. Nyabade atau Bu Suryani lah nesok ararisin eng ini Bunda Rati di Sinjai. Ya lagu siapa dulu? Butin Anggrek Ungu ya, Yus Yunus Sapu Tangan Merah. Terus ya Butin pernah ke Bunda Niken itu di Jalan Horas ya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Ya, nanti ada lagu kangen Lilis Gatlina, terus aduh bentar. Ya, kangen Lilis Gatlina, iming-iming Rita Sugiarto untuk Wabar Cinta, Ici Otisawati, bukan yang kupinta. Oh, salah, bukan yang kupintanya ini Kang Ujes yang itu ya. Yus Yunus, Kang Ujes ma, Yus Yunus. Bukan yang kupintanya Yus Yunus, salah ngambil ini Kang Ujes. Ya, masih banyak pesan dari siapa ini ya yang belum, Pak Edi sudah ya ada. Oh, belum dibaca Pak Edi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga sehat semuanya bareng keluarga. Ngabsen buat Kang Ujes, Kang Tarso, Kang Jay, Teh Ismai, Teh Neneng, Teh Siti, Bunda Rati, Mahadepina, Bu Suryani, Butin, Bu Ndeniken, Dimas, Ma Oci, Teh Ai, Bunda Mawar, Mahantin, Bu Denok, Mahfri, Dingkumin semuanya. Selamat mendengarkan RCA. Lagunya Senandung Rindu, Nur Halimah. Oh, yang duet ya Pak Edi sama Bang Haji. Spesial buat Akang, moga lancar, sehat semua bareng keluarga, amin. Iya Pak Edi, lagi dipakai Pak Edi biru, ya biru tua ini. Mama Nelly, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pagi RCA menusul hadir. Salam buat semuanya minta RCA, moga sehat. Spesial buat yang si siaran ya. Lagunya Sarmila, terima kasih, sama-sama. Terus ada Mama AA juga. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pagi semuanya. Lagunya Mentari Jingga. Ini suka dipinta sama Kang Jay ya di warung Mang Jay Karteng tuh. Buat yang si siaran, moga sehat selalu, hatur nuhun. Ya, sami-sami. Terus ada siapa lagi? Iksan Dikawali, daftar hadir. Lagunya Badai Biru Ice. Salam buat pen Ece semuanya. Yang si siaran, moga sehat. Moga Ece jaya di udara ya. Terus ada siapa lagi? Oh, TDP juga. Ini streaming ya dari Betawi, TDP. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pagi A, lagunya Tabah Dayu Age. Salam buat Kang Obet, Mahalisna, Bunda Mawar, Mas Herdi, Om Capung, Mama Nelly, terus Bu Hajah Mali Malihah ini, Teh Mawar, Mama Dede, dan semuanya terima kasih dari TDP. Ya, sama-sama TDP. Salam juga buat siapa itu kerabatnya di Bantarsari ya. Terus pagi juga buat Pak Yoyo, Pak Yoyo di Cilwa RT2 Tambak Sari. Pak Yoyo bagian ini sekarang, Pak Yoyo saya bagian nengok ke itu, Pak Yoyo ke yang ada gagajahan ya. Bagian kontrol Pak, nanti jam 11 ya. Terus juga buat siapa lagi, Abah Kosim Batu Lawang dekat gudang saus Pak Haji Ucu ya. Abah Kosim wayang nanti lagi Bah, malam Sabtu ya. Terus siapa di sana, Teh Dian Otoy lagi menyibuk ya, Teh Dian. Bararaik lagu siapa tadi, lagu Mama siapa, Mama Bulan ya, kangen Lilis Karlina, dilanjut nanti iming-iming Teh Ismai. Eh, ini mah lagu siapa? Reni ya. Reni Mei-Mei, Kangen, terus Teh Ismai, terus Mahulan mah Ice ya, Untuk Apa Bercinta.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
1: Bapak gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
0: Loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
1: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
0: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
1: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh.
2: Saran
1: coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya.
1: Setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Obat mata tadi nama obatnya Vitama ya?
0: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Atas

0: Perih, tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

Sudah jam 10 lebih 9 menit ya, masih di Dana Sasai. Lagu-lagu dangdut lawas ini sudah banyak lagunya, mudah-mudahan kebagian semua ya. Bukan yang kupinta, Yus Yunus buat Kang Ujes, terus tadi Pak Edi, Roma Irawan Nur Halimah ya, Senang Rindu juga didukung sama siapa nanti tadi tuh ya, Senang Rindu ada yang minta lagu ini. Bunda Ratih di Sinjai ya, lagu mana ini? Lagunya Bimbang, salam buat semuanya. Iya, nanti Bimbangnya tunggu. Terus ada Arsel dari Binangun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir pagi, lagunya 7 Kata Cinta dari Asraf. Salam buat semuanya pendengar setia RCA Radio Terasoy. Spesial yang sisiaran, paling spesial buat istriku tercinta, hatur nuhun. Sami-sami Mama Reski dari Sumkul. Ini Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya dari Bang Haji Senandung Rindu. Iya, kebetulan sudah ada ya Mama Reski. Salam buat semuanya, minta ECA buat yang sisiran, moga sehat. Amin. Oh, ini foto Mama Reski sama Bu Bun kemarin pawai itu ya, tahun baru pawai 1 Muharram ya. Allah, ini di mana Pusdai, di mana ini Mama Reski, ada ucing ikut dipoto ya, di depan menipas di tengah. Pinteran ucing ya. Terus juga, oh ini mah lagi ngabaso sama siapa, Bu Bun sama Bunda Bayu di Cikadongdong. Di Cikadongdong, oh Cikadongdong teh yang itu jalan kemana, Pangadegan mana ya. Ya, terima kasih Ma Reski. Terus juga ada siapa lagi. Ada, oh Mama Devina juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habatuh pada bayi yang lagi ngetop lagunya oleh-oleh. Salam buat Teni Mei-Mei, Bunda Rati, Neneng DJ dan Mama Putra, Teh Ani, Teh Ai, Mama Lisna, Mama Rizky, Teh Bunga, Anggrek Ungu, Kang Darsa, Putra Tunggal, Pak Edi Sinang Laut, Pak Asep Dampa, Kang Ujes, Dingkumin semuanya yang sisiaran, moga sehat, amin. Ya, mudah-mudahan tidak ada kasbon ya, mudah-mudahan kebagian semua lagunya. Nah, Kang Ujes sudah gantung dangun ya, Kang Ujes, ini lagunya.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudut mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy.

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur Bapak? Mau ngenalin Bapak ke tante-tante?
0: Ih, nggak gitu Bapak. Nana mau beliin obat mata buat Bapak.
1: Mata Bapak masih sehat-sehat aja, Nak. Karena Bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat Bapak. Kok selama ini Nana nggak tahu kalau Bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, Nak. Makanya Bapak nggak beli lagi. Nggak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Mau kemana, Pak?
4: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
3: Oh, boleh saya nitip satu?
4: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
3: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
4: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
5: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kecelakaan kerja, karyawan pabrik pengolahan kayu di Banjar meninggal dunia. Donor darah paguyuban warga Sukamanah Tasikmalaya, antusiasme warga tinggi dalam berbagi kebaikan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Seorang pekerja bernama Nanda Kiki, 22 tahun, dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di area pabrik kayu PT APL Kota Banjar, Sabtu 13 Juni malam. Korban diketahui berasal dari Dayeuhur, Kabupaten Cilacap, dan merupakan operator mesin glue spreader atau mesin lem. Berdasar informasi awal, peristiwa nahas itu terjadi sesaat sebelum pergantian shift atau saat korban hendak pulang kerja. Almarhum saat itu tengah melakukan aktivitas pembersihan mesin glue spreader yang biasa dilakukan menjelang akhir pekan. Hingga saat ini pihak manajemen belum bisa membeberkan kronologi secara rinci terkait bagaimana korban bisa terperangkap atau terluka oleh mesin itu. Area tempat kejadian perkara TKP pun saat ini sudah dipasangi garis polisi, police line. Direktur PT APL Wahyu Hidayat saat memberikan keterangan resmi kepada media Senin 15 Juni menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden yang menimpa pekerjanya. Dirinya juga mengonfirmasi status korban merupakan karyawan dari pihak ketiga atau outsourcing. Menanggapi dugaan adanya faktor kelelahan atau human error hingga terjadi kecelakaan, Wahyu tidak menampik kemungkinan itu, namun enggan berspekulasi lebih. Ia pun menegaskan PT APL sebenarnya telah menerapkan standar operasional prosedur SOP keselamatan yang ketat untuk pengoperasian setiap mesin. Kendati korban baru bekerja kurang dari 1 tahun, PT APL bersama PT SPM berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh hak almarhum secepatnya. Pihak perusahaan memastikan tidak akan lepas tangan.
4: Sebenarnya di perusahaan kita itu sudah ada SOP-nya. Di satu perusahaan ya pasti mungkin terjadilah, tapi kita nggak mau menceritakan kejadian ini sebenarnya seperti apa, apakah menghilangkan kejadian dan sebagainya, karena itu ranahnya kan sudah di polisi. Yang namanya kita kerja dimanapun ya mungkin ada faktor itu juga.
1: Menanggapi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya salah seorang pekerja PT APL, Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar bersama UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 5 Tasikmalaya langsung bergerak cepat mendatangi PT APL. Langkah ini diambil guna mengusut tuntas insiden kecelakaan kerja itu. Selain melakukan klarifikasi mengenai kronologi kejadian bersama pihak Polres Banjar, otoritas ketenagakerjaan juga fokus mengawal pemenuhan hak-hak ahli waris korban serta mengevaluasi sistem manajemen keselamatan kerja di perusahaan itu. Kepala Disnaker Kota Banjar, Sri Hidayani, menegaskan pihaknya akan memantau secara ketat agar seluruh hak almarhum diserahkan secara utuh kepada ahli waris sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dirinya juga melakukan pengawasan internal dengan memaksimalkan peran 3 orang mediator, yaitu 2 ahli muda dan 1 ahli pratama, guna melakukan pembinaan dan pemantauan. Sedangkan untuk ranah pelanggaran hukum dan penindakan, Disnaker berkoordinasi secara berjenjang dengan pihak pengawas ketenagakerjaan provinsi.
5: Kalau berdasar laporan memang ada hal-hal yang masih harus ditemui. Walaupun pengakuan perusahaan itu bertahap, tapi ya masih ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pengawas tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini lebih memaksimalkan lagi dari segi pengawasannya, dari segi keselamatan kerjanya.
1: Masih informasi terkait Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Wilayah 5 Tasikmalaya Dwi Astuti Apriyani mengungkapkan fakta mengejutkan terkait jam kerja PT APL, di mana berdasarkan pemeriksaan awal, korban diduga sempat menjalani long shift atau jam kerja hingga 12 jam pada hari kejadian. Hal itu diakui pula oleh pihak perusahaan. Sabtu ada long shift. Hal ini menurut Dwi menjadi peringatan keras sebab berdasarkan ketentuan aturan jam kerja maksimal adalah 8 jam. Jika ada tambahan, wajib menempuh mekanisme lembur yang sah. Sebelum terjadi kecelakaan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap PT APL dan sudah berjalan sejak 5 Juni lalu, bahkan pemeriksaan terakhir dilakukan pada hari Selasa sebelum kejadian. Dan hasil pemeriksaan ditemukan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3 di PT APL masih jauh dari kata ideal. Pihak pengawasan ketenagakerjaan menegaskan akan segera melayangkan nota pemeriksaan atau teguran pertama kepada PT APL pada minggu ini setelah merampungkan hasil temuan dari sisi pengusaha maupun pekerja. Jika perusahaan tidak mengindahkan teguran hingga batas waktu yang ditentukan, langkah penegakan hukum pidana akan diambil berkolaborasi dengan penyidik kepolisian.
5: Hari Sabtu itu ada long shift yang ketiga. Sementara itu memang berdasarkan hasil pemeriksaan itu kan kalau jam kerja kan maksimal 8 jam. Kalaupun ada tambahan itu harus menempuh prosedur lembur. Nah, berdasarkan pemeriksaan ini kan bukan hanya sekali ini. Pemeriksaan kami terkait dengan KPL itu sudah dilaksanakan mulai dari tanggal 5 Juni kemarin sampai sebenarnya terakhir itu hari Selasa kemarin sebelum kecelakaan memang sudah diingatkan terkait dengan manajemen K3 di perusahaan.
2: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kegiatan donor darah oleh paguyuban warga Sukamanah di Kelurahan Sukamanah, Tasikmalaya, Senin 15 Juni berlangsung lancar dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Sejak pagi hari, warga tampak antusias mengikuti kegiatan kemanusiaan tersebut sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya membantu sesama yang membutuhkan darah. Selain donor darah, kegiatan juga dirangkaikan dengan program cek kesehatan gratis CKG yang melibatkan tenaga medis profesional. Kolaborasi antara paguyuban warga Sukamanah, mitra kesehatan dan berbagai elemen masyarakat menjadi bukti nyata semangat gotong royong dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga. Lurah Sukamanah, Jevi Tauladani, mengapresiasi paguyuban warga Sukamanah atas terselenggaranya kegiatan sosial yang dinilai sangat positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat dan berbagai mitra menjadi contoh baik bagaimana sebuah komunitas mampu menghasilkan program yang berdampak langsung.

0: Putra dalam kegiatan menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama yang terjalin dengan warga.
1: Donor darah itu sangat penting sekali ya. Baiknya mah setiap warga negara yang setiap warga negara harus bisa melakukan donor darah, karena satu tetes darah bisa membuat yang membutuhkan sangat berharga sekali.
0: Pada kesempatan yang sama, Dr. Ananda Leviana yang bertugas dalam layanan cek kesehatan gratis mengungkapkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap sejumlah warga, ditemukan cukup banyak peserta yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh pola hidup yang kurang teratur, mulai dari pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, hingga kurangnya waktu istirahat. Ia mengimbau masyarakat untuk mulai menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga asupan makanan, rutin berolahraga, mengurangi konsumsi garam berlebih, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Berbagai penyakit dapat dideteksi lebih dini.
2: Kalau dari hasil CKG tadi ya, banyaknya sih selain darah tinggi, batuk pilek, mungkin karena lagi cuaca ya, cuaca hujan. Kalau untuk batuk pileknya sih ya bisa dengan istirahat cukup, terus konsumsi vitamin untuk nambah daya tahan tubuh, terus makan cukup.
0: Antusiasme warga terlihat dari banyaknya peserta yang mengikuti donor darah maupun pemeriksaan kesehatan. Salah seorang warga Sukalaya, Sansan, mengaku sangat mendukung kegiatan karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Sansan mengaku dirinya sudah cukup lama menjadi pendonor darah rutin dan merasakan banyak manfaat dari kegiatan. Selain membantu orang lain, donor darah juga menjadi salah satu cara untuk memantau kondisi kesehatan tubuh secara berkala.
3: Saya rasa itu cukup bagus sih, tapi karena kurang sosialisasi manfaatnya donor darah, maka masyarakat itu kurang jeli gitu. Harusnya ada lebih intensif lagi buat pengarahan donor darah, manfaatnya apa, terus keuntungannya buat kita apa. Nah, baru dia kayaknya para rakyat-rakyat yang biasa nggak mau donor akan tergugah kali kalau pengarahannya atau sosialisasinya mengena gitu.
0: Hal senada disampaikan Ilham, Ketua RW 16 Kelurahan Sukamanah. Menurutnya, donor darah merupakan bentuk nyata berbagi kebaikan kepada sesama yang membutuhkan.
4: Alhamdulillah rutin kedua ya. Dia tengah-tengah baik ya. Jarang ada di sana, di sekitar itu. Mudah-mudahan kelurahan-kelurahan yang lain mengikuti kayak Kelurahan Sukamanah ini. Karena kita kan berbagi kebaikan kepada sesama, ya Pak ya.
0: Dengan capaian 25 labu darah dari 35 peserta yang hadir, kegiatan donor darah paguyuban warga Sukamanah tidak hanya menjadi momentum bagi kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan tingginya semangat gotong royong masyarakat dalam mendukung program kesehatan dan kemanusiaan. Kolaborasi antara warga, pemerintah, PMI, dan mitra kesehatan diharapkan terus terjalin demi mewujudkan masyarakat yang sehat, peduli, dan saling membantu.
5: Kilas Radio.
6: PRS SNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRS SNI.
6: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Kuring tungkul, dinahan jeluk kulaku. Diri kakara sadar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceu, anu masihan alamat, piwarang berobat ka Raja Rimba.

0: Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka jari mbak mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhun nya ceu dina wartosna.
1: Nya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku

nu maha kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: wae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni

0: radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Rut, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin ibu otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya otipus.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Ayah, kok makanannya gak dihabisin sih? Mubazir, jangan dibuang.
1: Aduh, ayah lagi gak nafsu buat makan, mah. Sama mama aja ya, habisinnya.
0: Ih, ayah, jangan gitu.
1: Ya, mau gimana lagi? Dipaksain juga udah gak mau, mah.
0: Kapan mau gemuknya? Kalau makan aja sedikit. Besok pagi beli multivitamin aja ya sama mama ke radio.
1: Multivitamin apa, mah? Jangan obat-obatan yang berbahaya loh.
0: Enggak ya, itu madu Vitapedia yang bisa membantu memperbaiki nafsu makan. Terbuat dari madu, sari kurma, temulawak, dan ramuan herbal lainnya.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban, kemudian kita buka nanti HP korban.
2: Dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kecelakaan kerja karyawan pabrik pengolahan kayu di Banjar meninggal dunia. Wakil Bupati Indramayu jadi tersangka dugaan korupsi. Atraksi api hingga hujan duit warnai tahun baru Islam di Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polres Purwakarta masih melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan motif dan penyebab kematian Yogi Saleh, Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Purwakarta yang ditemukan meninggal dunia di kediamannya Minggu 14 Juni malam. Bahkan polisi belum memberikan kesimpulan final mengenai penyebab pasti insiden itu. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengatakan hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, dan pemeriksaan awal oleh tim Inavis mengarah pada dugaan adanya 3 kali percobaan bunuh diri. Menurutnya, pertama ditemukan tali sempat putus serta sabuk yang ada di lokasi. Terdapat luka pada lutut korban yang diduga akibat terjatuh. Purwantara Senin 15 Juni juga menyebut bercak darah di ruang tamu serta luka tusuk pada tubuh korban, namun tak ada tanda perlawanan fisik di lokasi kejadian.
1: Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban, kita buka nanti HP korban, kita lihat percakapan terakhir, mungkin bisa disimpulkan lah korban ini statusnya seperti apa.
3: Eka Yusuf, perwakilan keluarga korban mengatakan, terdapat banyak luka pada tubuh korban sehingga membuat keluarga merasa janggal dan meminta Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas peristiwa itu. Menurut Eka, pihak keluarga juga menunggu penjelasan resmi terkait hasil autopsi yang telah dilakukan terhadap jenazah korban. Dirinya juga mendengar beredar kabar korban tewas akibat bunuh diri. Namun pihak keluarga meyakini hal itu tidak benar karena korban dikenal baik dan religius. Ditambahkannya, korban sempat mengeluhkan persoalan pekerjaan kepada istrinya meski ia mengaku tidak mengetahui secara detail persoalan yang dimaksud.
4: Dengar saya dari pihak keluarga pernah mengeluhkan itu kepada istrinya terkait pekerjaan dan lain-lain. Saya tidak tahu pasti seperti apa, hanya bocoran seperti itu.
3: Berdasarkan informasi yang dihimpun, jenazah Yogi Saleh pertama kali ditemukan sang istri sesaat setelah istrinya kembali ke rumah setelah menghadiri sebuah acara keluarga. Saat memasuki rumah, istrinya mendapati Yogi Saleh sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan bersimbah darah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Sri Jayamidan, menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Yogi Saleh. Mengenai penyebab kematian korban, ia atas nama Pemkab Purwakarta menyampaikan sepenuhnya proses penyelidikan kepada kepolisian. Seorang pekerja bernama Nanda Kiki, 22 tahun, dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di area pabrik kayu PT APL Kota Banjar, Sabtu 13 Juni malam. Korban diketahui berasal dari Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, dan merupakan operator mesin glue spreader atau mesin lem. Berdasar informasi awal, peristiwa nahas itu terjadi sesaat sebelum pergantian shift atau saat korban hendak pulang kerja. Almarhum saat itu tengah melakukan aktivitas pembersihan mesin glue spreader yang biasa dilakukan menjelang akhir pekan.
5: Hingga saat ini pihak manajemen belum bisa membeberkan kronologi secara rinci terkait bagaimana korban bisa terperangkap atau terluka oleh mesin itu. Area tempat kejadian perkara TKP pun saat ini sudah dipasangi garis polisi, police line. Direktur PT APL Wahyu Hidayat saat memberikan keterangan resmi kepada media Senin 15 Juni menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden yang menimpa pekerjanya. Dirinya juga mengonfirmasi status korban merupakan karyawan dari pihak ketiga atau outsourcing. Menanggapi dugaan adanya faktor kelelahan atau human error hingga terjadi kecelakaan, Wahyu tidak menampik kemungkinan itu, namun enggan berspekulasi lebih. Ia pun menegaskan PT APL sebenarnya telah menerapkan standar operasional prosedur SOP keselamatan yang ketat untuk pengoperasian setiap mesin. Kendati korban baru bekerja kurang dari 1 tahun, PT APL bersama PT SPM berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh hak almarhum secepatnya. Pihak perusahaan memastikan tidak akan lepas tangan.
6: Sebenarnya di perusahaan kita itu sudah ada SOP-nya. Yang namanya kita kerja dimanapun ya mungkin ada waktu itu juga.
5: Menanggapi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya salah seorang pekerja PT APL, Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar bersama UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 5 Tasikmalaya langsung bergerak cepat mendatangi PT APL. Langkah ini diambil guna mengusut tuntas insiden kecelakaan kerja itu. Selain melakukan klarifikasi mengenai kronologi kejadian bersama pihak Polres Banjar, Otoritas Ketenagakerjaan juga fokus mengawal pemenuhan hak-hak ahli waris korban serta mengevaluasi sistem manajemen keselamatan kerja di perusahaan itu. Kepala Disnaker Kota Banjar, Sri Hidayani, menegaskan pihaknya akan memantau secara ketat agar seluruh hak almarhum diserahkan secara utuh kepada ahli waris sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dirinya juga melakukan pengawasan internal dengan memaksimalkan peran 3 orang mediator, yaitu 2 ahli muda dan 1 ahli pratama, guna melakukan pembinaan dan pemantauan. Sedangkan untuk ranah pelanggaran hukum dan penindakan, Disnaker berkoordinasi secara berjenjang dengan pihak pengawas ketenaga kerjaan provinsi.
7: Kalau berdasarkan laporan memang ada hal-hal yang masih harus dipenuhi. Walaupun pengakuan perusahaan itu bertahap, tapi ya masih ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pengawas tersebut.
3: Diduga melakukan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022-2025, Wakil Bupati Indramayu berinisial S dan 2 rekannya ditetapkan jadi tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
8: 2 tersangka lainnya adalah AF selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu dan IM yang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Sekretaris DPRD pada periode 2021-2022. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat Nur Sri Cahya Wijaya mengatakan ketiga tersangka telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik tindak pidana khusus atau Pinsus Kejati Jabar. Penyidik telah memeriksa 2 tersangka atas nama IM dan AF, sedangkan tersangka berinisial S mangkir dalam pemeriksaan dikarenakan sakit dan telah mengirimkan surat keterangan sakit kepada tim penyidik. Menurut Cahya, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPIK, kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar 18 miliar rupiah.
2: 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 sampai 2025.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, tangis kesedihan mewarnai pembongkaran ratusan kios di kawasan wisata Puncak Cipanas Kabupaten Cianjur. Penertiban yang dilakukan ini membuat banyak pedagang kehilangan tempat usaha yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan keluarga mereka.
9: Sejumlah pedagang tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan kios yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah diratakan dengan tanah. Mereka mengaku bingung harus mencari pekerjaan lain setelah kehilangan sumber pendapatan utama. Salah seorang pedagang, Yanti, mengaku telah menggantungkan hidup dari usahanya di kawasan tersebut selama lebih dari 2 dekade. Dari hasil berjualan, ia membiayai kebutuhan keluarga hingga pendidikan anak-anaknya. Menurut Yanti, mayoritas pedagang dan pekerja di kawasan tersebut berasal dari kalangan masyarakat kecil yang sulit mendapatkan pekerjaan lain. Banyak di antaranya merupakan janda, anak yatim, hingga kepala keluarga yang sepenuhnya bergantung pada aktivitas ekonomi di kawasan Puncak Cipanas. Yanti berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan solusi bagi masyarakat terdampak seperti penyediaan lapangan kerja baru atau bantuan modal usaha.
10: Sedangkan itu kan cukup untuk sehari, rasanya udah mahal, kangen BBM juga mahal, terus anak sekolah.
3: Pengrajin tahu dan tempe mengeluhkan melonjaknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi mereka. Kenaikan harga itu dinilai memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah karena berdampak langsung pada biaya produksi dan keuntungan usaha.
11: Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah pusat memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 untuk setiap kilogram kedelai yang digunakan oleh para pengrajin tempe dan tahu. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi dan pembahasan pemerintah bersama kementerian terkait sebagai langkah menjaga stabilitas produksi pangan berbasis kedelai di dalam negeri. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kenaikan harga kedelai dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan kondisi geopolitik internasional yang berdampak pada rantai pasok komoditas pangan dunia. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan kampus trainer di IPB University Dramaga Kabupaten Bogor. Menteri Perdagangan menambahkan pada tahap awal pemerintah menyiapkan alokasi subsidi untuk 250 ribu ton kedelai impor yang akan disalurkan kepada para pengrajin tempe dan tahu.
12: Kedelai akan mendapatkan subsidi 2.000 per kilo. Jadi nanti tahap pertama yang disubsidi itu sebanyak 250 ribu ton.
11: Pemerintah berharap kebijakan subsidi ini dapat menjaga kelangsungan usaha para pengrajin tempe dan tahu serta menstabilkan harga produk olahan kedelai di pasaran. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap pangan berbasis kedelai tetap terpenuhi di tengah tantangan ekonomi global.
3: Beragam tradisi dilakukan masyarakat dalam memperingati Tahun Baru Islam. Di Kabupaten Cirebon, atraksi sembur api hingga sepak bola api mewarnai peringatan Tahun Baru Hijriah Senin malam. Bahkan ratusan anak-anak hingga emak-emak rela berdesakan berebut hujan duit dari toko masyarakat setempat sebagai bentuk rasa syukur memasuki Tahun Baru Hijriah.
13: Dengan obor di tangan dan minyak tanah di mulut, sejumlah santri dan warga desa

0: Islam. Diharapkan peringatan Tahun Baru Islam ini menjadi jembatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
2: Kita bergabung bersama Radio Cepaka Angkasa. Mari kita dengarkan Kilas Radio.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Di Siska.
5: Halo.
4: Kata-katanya apa, Di?
5: Kata-katanya ya, jatuh cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan.
4: Mm-hmm.
5: Dan pada akhirnya, cinta tak harus memiliki.
4: Wah, gak kuat aku, Don. Singkat.
5: Muara Bintang.
4: Bintang Fortuna.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutong ya. Bapak ini Habutong buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutong ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun ini.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutong.
1: Habutong. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Ya, bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya.
2: Ya, ada perkembangannya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya,
1: jadi bekas Habutong. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutong. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutong?
2: Ya dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya, silakan mencoba pakai Habutong. Habutong obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Alhamdulillah. Ya Allah.
5: Kenapa, Din? Ada apa?
4: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
5: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
4: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
5: kenapa, Din?
4: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
5: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
4: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
5: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
4: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
5: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
4: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
5: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Ruth, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
4: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
3: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
5: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karang Besari RT2 RW 10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan saya itu bang keringat segala macam, yang ada penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan biang keringat, silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atawa eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atawa raja singa, ogi,

0: setiap penyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu ya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Alhamdulillah, ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Sudah sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
2: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Reva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus.
1: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
0: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu Ibu beres-beres.
0: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai, kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Mau kemana, Pak?
4: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
3: Oh, boleh saya nitip satu?
4: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
3: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
4: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
5: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Ibu.
3: Selamat malam juga Noknyanya.
2: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
3: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
2: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
3: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
2: Alhamdulillah Ibu ya.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
3: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Terima kasih Ibu atas waktunya.
3: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02 Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
0: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
0: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong, asik.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tos sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogik,

0: Setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: Radio Sepakat Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02 Alamat Sardin, Kebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas. Yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Kenapa teh? Matanya kok dijipit-jipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbaik.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa namanya? Dari mana, Pak?
2: Eko Mulyana.
1: Alamat?
2: Alamat di Nagrak RW 3 RT 3.
1: Sebelum Bapak pakai Sultana, Pak Eko punya keluhan apa?
2: Yang dirasa aku punya sakit kaki sebelah yang kiri.
1: Terus
2: lama-lama ada yang beritahu bahwa obat yang mujarab ada di radio.
1: Terus Bapak beli Sultana.
2: Beli Sultana.
1: Pakainya bagaimana?
2: Ya, cara makainya kalau mau tidur dibalur-balur sama kaki. Terus sampai jari-jarinya. Jari kaki.
1: Ya.
2: Lama-lama terasa sakitnya.
1: Sekarang sehat ya,
2: Sekarang,
1: Pak.
2: Sekarang alhamdulillah salat juga enak.
1: Enak.
2: Pakai itu pakai nilep-nilep apa gitu.
1: Kakinya ditilepin.
2: Kakinya
1: ya.
2: Ditilep ya. Biasanya susah.
1: Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan
2: yang keluhan seperti saya, yang banyak orang yang sakit kaki, cobalah pakai Sultana. Alhamdulillah aku juga mujarab pakai obat Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3 Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutok karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutok yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutok. Karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutok bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi. Dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutok. Habutok, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mita Eca, pecinta lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Ya, ketemu lagi di acara Melody Memory 102,1 RCA FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Selatan, Kota Banjar. Ya, malam ini Rabu malam Kamis 17 Juni 2026. Ya, mudah-mudahan sehat baik semuanya Mitra Eca. Ya, biasa sampai 9:30. Ya, kadang ada bonus waktu ya, kalau banyak yang request. Dan biasa juga bersama produk Denatur, Habato, Pabuto, Pitama, Sultana, dan produk lainnya. Bisa dibeli di Eca atau di agen-agen terdekat. Baik, sudah ada siapa ini? Harry di Cikelong, Kawali. Selamat malam, Harry Hermana di Cikelong, Kawali. Lagunya Esok yang Ceria, Konidio ya. Salam buat semuanya, terima kasih. Esok yang Ceria. Oke, ini harus ngetek-tek dulu ya buat Harry. Terus ada Teleo juga hadir, lagunya Pesona di Bingkai Hati dari Bimbo. Hatur nuhun. Sami-sami. Terus ada Butin Anggrek Ungu juga, belum ya lagunya. Malam juga buat siapa tadi, Mama Reski, Bunda Rati, Mama Depina, Arsel Binangun, Bu Suryani ya, yang itu apa, onde buatan mana itu ya, segede itu segede bola tenis ya, onde Ciparakan, TDP, Iksan Kawali, Mama AA, terus Mama Nelly, Pak Edi Sindang Laut, Mama Wulan, Tani Mei, Teh Hendra, Mama Atis Sinjai, Kang Rudi ya, Kang Tars, Sopir Taylor, Bunda Mawar, Kang Aco Grosir, Abah dan Ambu Anci Saga, Mbah Ndet, Bunyen juga ya, terus Mama Nani, ada siapa lagi, Mbak Mira, Diji Mas, Teh Kastia, Linda juga. Oke, ini ada siapa yang bud-budan?
1: Gue besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Ya, cari lagu dulu, cari lagu Harry tadi, Asa belum ada. Ya, sementara ini lagunya nanti ya, lagunya setelah ini. Nia dan Niyati, aku siapa yang punya?

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asoy.
7: Rud, ada apa lagi sih, Pak?
8: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
7: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
8: Nih coba tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
7: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
8: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
7: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
8: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
7: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
8: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
7: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
9: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Ya, kembali Melody Memory, lagu-lagu empop nostalgia, lagu-lagu empop kenangan ya. Ada Om Mahoci, Gasik Mahoci. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abad-abad herba yang paling ngetop Mama Oci, lagunya Sandiwara Cinta dari Nike Ardila. Salam buat semuanya yang sisiaran, terima kasih. Sama-sama. Berarti sudah bosan ya yang itu ya Mama Oci, yang bosan-bosanan itu. Sandiwara Cinta mah yang bosan-bosanan ya. Bunda Nike kan juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bunda hadir lagunya Desember Kelabu dari yang dari Yunisara. Salam buat Anggrek kamu, Neneng, Reni Mei Mei, Kang Ujes, Kang Jay, Kang Tarso, Kang Parit, Bu Suryani, Mama Oci, Pak Edi, semuanya spesial yang sisiaran. Moga sehat bareng keluarga, amin ya rabbal alamin. Ada siapa lagi? Ini ada. Oh, Teh Hendra juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh Hendra hadir lagunya Merayu Tuhan dari siapa? Teh Hendra masuk lagu zaman sekarang. Ini tidak masuk. Ini mah Teh Hendra artinya. Dikirim buat Eni Mei-Mei, istimewa buat Ayang Darsa dan Ayang yang di pintu. Makasih sudah dibacakan. Ya, sama-sama. Terus ada Mas DME juga, selamat malam Bu Suryani bareng Onde Jumbonya ya di Ciparakan. Reni Mei-Mei, Butin Anggrek Ungu, terus siapa lagi? Ya semuanya ya, ini Harry di Cikelong yang ini ya Her, ini ngotek tak dulu Her lagunya. Aduh, Konidio esok yang ceria, nanti buat yang Leo. Pesona di bingkai hati dari Bimbo ya, dari Kang Sam, Sivali Jaka, terus Acil sama Teh Iin ya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Huis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal sultana, herbal sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.

0: Dimanapun Akang Ete berada, ayolah konsumsi yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab, karena saya telah membuktikannya sendiri. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Baik, kembali Melodi Memori, lagu-lagu empat penasagia, lagu-lagu empat kenangan. Nanti mau sih Sandiwara Cinta, terus Bunda Nikahan Desember Kelabunya dari Yunisyara, ya Mendung Tabar Teh Hujan, Teh Hendra, ada Butin Anggrek Ungu, ini daftar hadir dari Wanci Tunggang Gunung, tadi ya baru beres ngetiknya sekarang ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Kisah Kasih di Sekolah dari Obi Mesa. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu dan banyak rezeki, amin. Buat Bunda Niken di Jalan Horas dan semuanya, moga pada sehat. Buatin Anggi kamu di Lembah Sunyi, terima kasih. Iya, sama-sama ya. Terus ada siapa? Oh, Mas DME juga hadir dari Jalan Situ Bentang Permai, Habu Top, Obat Herbal yang lagi ngetop. Lagunya Sket Takkan Kembali. Salam buat semua Mita ECA, ya mat malam. Buat yang sisiaran tetap sehat, semangat, and sukses, amin. Main. Ya gimana nanti acara main-mainan Mas DME ya. Terus ada ya Bu Suryani, ini bareng Onde Mandenya yang segede bola tenis ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ke mana sih ini tuh sepasa Fabulit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kisah Kasih di Sekolah, Obi Mesa. Oh, sama lagunya ini dengan ini, dengan siapa? Butin. Salam buat Bunda Niken, terus Mahulan, Mahneli, Reni, Mei-Mei, Pak Edi, Kang Ujes, Kang Pari, Dingkumin, semuanya. Spesial buat yang sisiaran, kapan mau ke Ciparakan lagi ya? Aduh, sekarang risin tuh daeng. Ondenya terlalu jumbo ya itu. Di arah risin ini. Isin ngahwapna ya. Terus ada siapa lagi? Reni Mei-Mei. Hari Minggu ada live show di RCA ya, bareng Teh Hendra, Kang Darsa juga. Dari Gunung Cupu, ya tadi ada Pak Pendi kesini, Teh Reni beli itu ya, butuh. Salam buat Teh Hendra, Kang Darsa, Mama Depina, Bu Suryani, Teh siapa, Bunda Rati, Dimas, Seng Ek SB. Lagunya Pengobrol Dosa, asik ini, dari Iwan Pales ya, Reni. Siap nanti. Ya, terima kasih semuanya. Ini lagu siapa dulu? Mama Oci ya. Masa Mochi kan lagi honeymoonan, Mama Oci masa sudah bosan. Sandiwara Cinta Nike Ardila. Ini lagu ini ngetop setelah Nike Ardila meninggal dunia ya, tahun berapa dulu? 1995 ya.

0: Cimar.
1: Silakan Pak. Matanya kenapa Pak? Merah banget itu.
0: Iya Mas. Mau cari obat buat mata merah gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
1: Oh gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Harganya mahal enggak Mas ini?
1: Harganya Rp150.000.
0: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy. Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, karatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

Ya, terasa ini sudah jam 8 lebih 11 menit. Yang belum kisah kasih di sekolah, buat Putin anggrek kamu di Lembah Sunyi, terus buat Ibu Suryani bareng Onde Jumbo-nya ya. Diciparakan, Pemarican, terus Mas Deme ya, takkan kembali dari skate zaman di Tanjung Syukur, di mana Mas Deme ini lagu ini apa di Jalan Gudang dulu ya, waktu masih gres. Ada siapa lagi ya? Oh, Mama Nelly juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam.

Melody Memory lagunya Terlambat dikirim buat Ibu Suryani, Neneng di Jeddah, Bunda Ratih, Bunda Niken, Bu Denok, Reni Meime, Dingkumin, semuanya minta ECA. Tak lupa buat yang si siaran, moga sehat, banyak rezeki, amin. Terlambat dari Panbers, dari siapa? Mahneli. Ada Teh Imas, Cibalong, jauh ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong minta diputar lagunya Hitam Putih Fotomu. Salam buat semuanya Mita ECA, moga pada sehat, bahagia selalu, spesialnya yang si siaran ya. Terima kasih, sama-sama. Terus ada Mama Hati Sinjai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habuat top, obat herba yang paling top lagunya Mama dari Edi Silitonga. Salam buat yang si siaran dan semua PNECA, gak bisa disebut satu-satu ya, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak sebelumnya. Iya, terus ketemu sama siapa lagi ya? Oh, Kang Darsa ya di Surawi. Terus Pak Yoyo juga malam sehat, Pak Yoyo di Ciloa RT2 Tambak Sari ya. Terus penggemar wayang golek tuh di Batu Lawang, Mbah Kosim ya, dekat gudang saus Pak Haji Ucu ya. Wayang golek hadir lagi malam Sabtu ya. Ya buat Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, terus Bu Suryani di Ciparakan. Ini kisah kasih di sekolah ya, dari Obi Mesah. Ini zaman baju lengannya di tikal-tikal, Mita ECA ya.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, sudah 9. Ini biasa ada bonus waktu nanti ya. Selamat sudah Panbers buat Mahneli belum ya, terus hitam putih fotomu mama juga belum ya, masih ada pesan dari siapa ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam malam semuanya. Lagunya Mengapa dari Niki Astria ya. Salam buat semuanya dan juga buat yang sisiaran, hatur nuhun ya. Sami-sami Mama Mama Depina ini penutup. Assalamualaikum, waalaikumsalam, habar pada herba yang lainnya top. Lagunya Jangan Lupakan dari Niji. Salam buat Eni Mei-Mei, Bunda Rati, Neneng di Jeddah, Mama Putra, Teh Ai, Mama Lisna, Mahreski, Teh Bunga, Anggrek Ungu, Kang Darsa, Pak Edi Sinang Laut, Pak Asef Dampak, Kang Ujes, Dingkumin semuanya minta ECA. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Ini lagu Mama. Iya, Mama Nelly yang ini ya lagunya.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair repair serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikah Surya dan tanpamu dari siapa? Tanpamu itu ya, Mbak Devina, Teti Kadi siapa ya? Ya, penutup dua lagu di Melodi Memori malam ini. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi besok jam 7 atau jam 8 ya. Saya ini nanti bisa ngirim pesan WA lagi. Nanti ada lagu-lagu dangdut lawas ya. Jangan lupa minta Eca, Habato, Pabuto, Pitama, Sultana. Bisa dibeli di Eca atau di agen-agen terdekat ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
5: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
5: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
4: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
5: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
4: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
5: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar gitu. Terima kasih, Kang Bawor.
4: Iya, yeah,

Ya, assalamualaikum. Salam semuanya, berita Echa. Yang belum tidur, yang tak dapat tidur, masih ditemani Echa. Lagu-lagu dangdut lawas, ya, lagu-lagu dangdut kenangan. Sudah jam 9 sekarang, ya, sampai jam 10 ya. Biasa bersama Habatop, Habutop, Itama, Sultana, dan juga ada apalagi dari Denatur, ada Teh Moro, ya, ada Madu Anak, Petapedia, dan juga ada Eca Cacing Otipus. Baik, sudah ada siapa gerangan di 081-313-458. Ada Reni ya, Reni Meime Gunung Cupu, lagunya Mobil dan Bensin dari Santa Hoki. Salam buat Teh Hendra, Kang Darsa, Mama Devina, Mas DME dan semuanya. Terus buatin ang lagu lawas oh belum ya, buatin anggrek mah lagunya apa ini? Iya belum ya, baru daftar hadir. Ada Teh Hendra, ada Mama Ati Sinjai juga ya. Iya ini lagu Reni ya, Reni Mei Mei, Mobil dan Bensin.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Neng, sini Neng.
2: Iya, gimana Pak?
1: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
2: Emang Bapak gak bisa?
1: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
2: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
1: Oke, siap Bapak minum
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Ya, ada pesan dari siapa lagi ya? Pesan dari yang belum tahu, oh, Mama Hati Sinja ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Rintik-Rintik Hujan teh, judulnya Gerimis ya, Mama Hati. Ada juga dari Irfan Mansur, dari putranya Mansur ya. Terima kasih. Sama-sama. Terus ada Teh Hendra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh Hendra hadir, lagunya Alamat Palsu, Ayu Ting Ting. Terima kasih. Sama-sama. Mama Oci juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama Oci hadir, lagunya Katanya apa Badai Biru, Mama Oci ini belum dihapus mungkin ya, ngeditnya rusuh. Katanya apa Badai Biru ini. Salam buat semuanya yang si siaran, terima kasih. Iya, sama-sama. Mama Atih di Sinjai ini.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Ya, sudah jam 9 lebih berapa ini? Lebih 40 menit, masih dengan lagu-lagu dangdut lawas. Daftar hadir ada Opa Ajat, selamat malam Pak Ajat ya. Terus juga ada Butin Anggrek, kamu masih manco ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Andaikan dari Mames Arifin. Salam buat yang sisian, moga sehat selalu. Dan semuanya juga moga pada sehat. Dari Butin Anggrek di Lembah Sunyi, terima kasih. Iya, terima kasih sembali Imam S. Arifin. Iya, ini lagunya.

0: Twitterom media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy.

0: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia, karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop, yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
1: Pendengar, sekarang saya menghubungi lewat telepon pengguna Buto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Dengan siapa Ibu, namanya dari mana tinggalnya?
2: Saya dari Kertahayu.
1: Dengan siapa namanya Ibu?
2: Ibu Nung.
1: Nung, kamu konsumsi Habutok itu siapa Ibu?
2: Ya ade saya sakit.
1: Siapa namanya?
2: Pak Ade.
1: Punya keluhan apa Pak Ade teh sebelum kenal Habutok?
2: Keluhannya punya asma, ungap gitu.
1: Terus?
2: Napas ya paru-paru.
1: Oh, udah lama?
2: Ya, udah.
1: Terus ceritanya gimana sudah itu?
2: Ya udah makan obat Habutok, rasanya enak katanya.
1: Oh, Ibu tahu dari mana?
2: Tahu dari radio.
1: Oh, suka dengerin radio?
2: Ya.
1: Alhamdulillah ya, Ibu dengerin di radio. Sebelumnya pernah berobat kemana-mana?
2: Ya pernah obat.
1: Terus?
2: Ya udah. Terus sekarang terakhir lagi makan ini obat herbal.
1: Oh, Habutok ya?
2: Iya Habutok. Ada habis 4 botol.
1: Dan besar untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan Bu.
2: Ya, pesan-pesan untuk yang lain punya penyakit asma ya gitu. Seperti Pak Ade, mudah-mudahan beli obat Habutok, Habutok obat herbal yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Ibu, maaf mengganggu saya lewat telepon ya.
2: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi hubungan telepon dengan pengguna Habutok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuton.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
5: Bapak Rahmat dari Pakuyen.
4: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
5: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
4: Udah berapa lama?
5: Tahun lah.
4: 5 tahun ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
5: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun ini.
4: Selalu mengkonsumsi
5: Habutop.
4: Habutop. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
5: Ya,
4: Bapak ayahnya gitu.
5: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
4: Oh iya,
5: ya,
4: ada perkembangan.
5: Ya.
4: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
5: Bapak Suparto.
4: Emang usianya berapa tahun?
5: 83 tahun.
4: 83 tahun.
5: Jadi
4: bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
5: Iya, mengkonsumsi
4: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
5: Ya dari itu, dari radio.
4: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
5: Pesan untuk yang keluhan seperti Bapak
4: ya, diabetes ya.
5: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
4: Terima kasih Pak. Ya. Sembuh ya.
5: Amin.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Ibu.
3: Selamat malam juga Noknyanya.
2: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
3: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
2: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
3: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
2: Alhamdulillah Ibu ya.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
3: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Terima kasih Ibu atas waktunya.
3: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: 102.
1: Bunda teh tahu yang merubah suami teh Allah. Kenapa bunda nuntut ke suami? Capek, gak ada gunanya. Betul gak? Bilang atuh sama Allah. Sudah berapa kali bunda ngadu sama Allah agar keadaan jadi baik? Udah berapa kali? Ah, yang ada bunda bilang gini, ya Allah, gimana Allah aja? Udah pusing ya Allah. Jangan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan kita, kita bacakan doa agar kita semua mendapatkan ridho dari Allah, agar kita semua kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Doa agar kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Doa agar kita semua diberikan rizki yang berkah berlimpah. Dan mudah-mudahan pengajian kita pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doanya, Ahilman sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang engkau terima. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu, Tete, sayang, pagi ini kita akan belajar tema yang sangat menarik. Judulnya adalah Jangan Sakiti Hatimu. Coba, hari ini ada yang sedang sakit hati apa enggak? Ada apa enggak? Kalau ada, saya lanjutkan kajiannya. Kalau enggak ada, cukup sekian dan terima kasih. Yang di sini sudah aman semua perasaannya ya. Baik, Bunda, Tete, kenapa kita harus belajar lebih dalam tentang hati? Sering Ahilman sampaikan, hati itu adalah unsur yang paling menentukan dalam diri manusia. Betul? Jadi hati itu adalah unsur yang paling apa? Menentukan dalam diri manusia. Baik hatinya, baik semua urusannya. Rusak hatinya, maka rusak semua urusannya. Mohon maaf, orang karena hatinya sakit, badannya bisa sakit, betul? Bunda dikecewakan oleh seseorang. Misalnya ini mah ya, Bunda dikecewakan oleh seseorang yang sakit hati, tapi kadang-kadang kepala jadi pusing, betul? Teteh dikasih harapan sama seseorang, kemudian orang itu gak ada angin, gak ada hujan, kemudian pergi meninggalkan kita. Sakit apa enggak?
1: Sakit.
0: Di mana sakitnya? Di sini kan. Kita berharap sama seseorang misalnya, "Aa, aku tuh berharap dia akan jadi rumah. Ternyata hanya singgah. Aa, aku tuh berharap dia jadi teman hidup. Ternyata hanya numpang hidup. Aa, aku tuh berharap dia jadi tulang punggung. Ternyata tulang lunak, Aa." Sakit apa enggak? Mohon maaf ya, yang sakit hati kadang-kadang wajah jerawatan, betul? Makanya kalau hatinya baik, baik semuanya. Tapi kalau hatinya ada masalah, itu berpotensi ada masalah-masalah yang lain. Maka Quran menyebutkan

yang penyakit itu menambah penyakit-penyakit yang lainnya. Betul apa betul? Iya Pak ya. Maka yang namanya hati ini unsur yang paling penting dan paling menentukan. Nah, hati itu punya sifat mudah terbolak-balik. Maka dalam bahasa Arab, hati itu namanya kolbun. Apa namanya? Ingat ya, bukan kalbun, tapi kolbun. Kalau nulisnya pakai kaf, ka, lam, ba, itu artinya, mohon maaf, anjing. Jadi kalau kita bilang kalbu, itu anjing. Tapi kalau kita bilangnya kolbu, itu namanya hati. Jelas sampai sini? Bukan kalbu, tapi kolbu. Aa, kenapa hati itu disebut dengan kolbun? Karena berasal dari fi'il madinya kolaba yuqallibu. Apa? Kolaba yuqallibu. Apa artinya? Sesuatu yang mudah terbolak-balik, itu namanya hati. Sesuatu yang mudah terbolak-balik. Betul? Kadang hati senang, kadang hati sedih, kadang hati lapang, kadang hati sempit. Betul? Kadang hati bisa nerima, kadang hati kecewa. Makanya sering Ahilman sampaikan, sedih itu boleh apa boleh? Boleh. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kesedihan. Catat ya, status hari Rabu itu ya. Sedih itu boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Betul? Kecewa boleh, boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan. Aa sayang, kenapa kita gak boleh berlebihan dalam kesedihan, kekecewaan? Khawatirnya hati yang sedang sedih itu, no, gambar naon ieu teh teh. Hati lah pokok namanya, anggap we hati, kecil kan. Jadi hati yang sedang sedih itu, kalau sedihnya sedikit, nih segini. Sampai jam 12 ya gambarnya gila ya. Kalau semuanya diisi dengan nokta hitam, hilang, sehingga hati ini kosong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bunda sakit, kecewa, gelisah, boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kesedihan itu. Yang dikhawatirkan, bunda menganggap Allah hilang dalam kehidupan. Yang pada akhirnya, mohon maaf, yang pada akhirnya kesedihan yang berlebihan itu menjadikan setan masuk ke dalam diri kita. Dan mohon maaf, itu yang membuat kita tidak akan menemukan kebaikan dalam hidup. Jelas sampai sini? Makanya punten ya, Aa lihat ini yang hadir wajahnya ada kemiripan ya. Ini dari wajahnya kelihatan banyak masalah kelihatannya ya. Ya dan gak apa-apa, gak apa-apa. Ciri orang hidup itu pasti punya masalah, betul? Aa juga melihat yang di sini ada wajah yang sedang disakiti. Ada enggak? Enggak apa-apa. Kita ini manusia. Ustaz, aku tuh pengen hidup tuh semuanya fine-fine aja. Ulangi ya, ulangi ya. Aa, aku tuh pengen hidup semua apa? Fine-fine aja. Kalau hidupmu gak mau ada masalah, maunya fine-fine aja, kamu jangan hidup besti. Kamu jangan hidup. Karena ciri orang hidup itu pasti disapa dengan masalah, betul? Itu bukan kata AA, itu kata Allah. Mana ayatnya? Alladzi khalaqal mauta.

0: wal azizu
1: yang satu rohim, yang satu gofur. Ini teh yang mana tuh Ece? Rohim apa gofur? Rohim apa gofur? Rohim apa gofur? Gofur. Jadi yang mana tuh ini teh?
0: Coba yang A baca tadi surat apa? Al-Muluk ayat berapa? Ayat 2 kan? Bunda suka baca kan? Barang siapa yang tidak tertinggal baca surat Al-Muluk sebelum tidur, maka Allah akan jaga dirinya dari siksa kubur. Suka dibaca enggak? Jangan bohong begitu ya. Jujur aja. Kalau enggak apa-apa. Jadi yang benar rohim apa gofur? Wa huwal azizul
1: gorim.
0: Jadi kemana-mana ya teh. Gofur apa? Wa huwal azizul gofur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Betul? Sebagai apa itu AA? Sebagai ujian.
1: Sebagai apa?
0: Jadi hidup gak akan pernah luput dari yang namanya ujian.
1: Betul? Ayo jawab ujian semua.
0: Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, punya suami yang soleh ujian, punya suami yang kurang soleh, punya suami yang ganteng, punya suami yang abstrak.
1: Saya nggak bilang jelek ya, abstrak bilangnya.
0: Punya istri yang cantik ujian, punya istri yang cerewet, punya istri yang suka belanja online, punya istri yang maunya jalan-jalan terus. Apa namanya? It's alive. Apa?
1: Apa artinya?
0: Buanglah sampah pada tempatnya. It's alive. Itulah hidup, betul? Sekarang bunda dalam hidup ngerasain hati gelisah, sedih, kecewa. Boleh apa boleh? Boleh. Yang tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan berarti kita, mohon maaf, tidak yakin kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang pertanyaannya, AA, biasanya hati itu sakit gara-gara apa?
1: Tulis, ada 3 jenis hati yang sakit. 1, ada yang namanya hati yang tersakiti.
0: Ku menangis,
1: gitu kan?
0: Ku menangis membayangkan betapa.
1: Ini mah korban sinetron Catatan Hati Seorang Istri. Ini langsung nyanyi teh.
0: Hati yang sakit disebut dengan apa? Hati yang tersakiti. Ada yang kedua disebut dengan hati yang disakiti.
1: Hatinya apa?
0: Disakiti.
1: Oke. Apa lagunya kira-kira ya? Gak, belum ada lagu yang bisa AA bayangkan untuk ini ya. Dan
0: dawa.
1: Apalagi
0: podoi kan.
1: Tak itu pokoknya malah.
0: Yang ketiga, hati yang berpenyakit.
1: Tuh.
0: Ada 3 jenis hati yang sakit. 1, hati yang tersakiti,
1: Dua hati yang disakiti, tiga hati yang berpenyakit. Menurut Bunda, Teteh, sayang, kira-kira ini artinya sama apa beda? Di mana bedanya? Nah, biar cepet jawabannya, di situ. Hati yang tersakiti, yang disakiti, yang berpenyakit, sama apa beda? Di mana bedanya? Di situ, ya itu. Paling cepat daripada berantem, ya gitu aja. Satu, sok tulis. Yang pertama, ada yang disebut dengan hati yang tersakiti. Artinya, hati yang merasa sakit karena nungguin ya, aku juga lagi nungguin sama ini. Hati yang merasa sakit karena hati yang mengizinkan untuk sakit. Hati yang merasa sakit karena hati yang mengizinkan untuk sakit. Jadi hati itu sakit karena diizinkan oleh hati sendiri untuk merasakan sakit. Sehingga kita bilang hatiku sedang tersakit. Biasa aja. Ibu kelihatan lagi ada masalah yang sangat berat barusan dari suaranya. Yang kedua, hati yang disakiti. Artinya, hati yang merasa sakit karena ada sesuatu atau seseorang yang menyakiti. Jelas? Jangan minta diulangnya lagi, lupa ah juga tadi itu. Hati yang disakiti berarti hati yang merasa sakit karena ada sesuatu atau seseorang yang menyakiti. Jadi sakitnya memang karena ada sesuatu gitu, ada seseorang. Dihina, dicaci maki, direndahkan, dikecewakan, dibohongin, dijulit, dinyinyirin, dicemoohin, direndah. Itu jadi bikin sakit. Ada yang begitu enggak? Ada ya. Ada yang ketiga, hati yang berpenyakit. Nah, apa kira-kira? Hati yang sedang sakit karena tidak mau menyembuhkan. Jadi tidak mau menyembuhkan keadaan hati yang sedang sakit. Itu berpenyakit. Hati yang sakit karena tidak mau menyembuhkan hati yang sedang sakit. Berarti kalau berpenyakit bisa dua-duanya. Hati itu tersakiti dan hati itu disakiti. Ujungnya jadi hati yang berpenyakit. Jadi sakit hati. Ujungnya di sini banyak penyakit hatinya. Apa? Benci, iri, dengki, apalagi sombong, ria, semua kecewa. Ini kan istilahnya kayak fase gitu loh. Fase ketika dia mengizinkan hatinya sakit, ketika ada orang yang bikin dia sakit, ujungnya ada kebencian, ada kedengkian, ada iri, ada sombong, gak ikhlas, gak ridho. Semua berkumpul di situ karena hati yang tersakiti, disakiti, berpenyakit. Sekarang saya mau tanya, yang di sini kalau bicara sakit hati masuk kategori yang mana? Tersakiti, disakiti, apa berpenyakit? Tentu setiap orang beda-beda. Tapi kalau kata Ahilman, Bunda tidak akan pernah merasakan disakiti kalau Bunda tidak tersakiti. Sebenarnya yang bikin sakit itu bukan keadaannya, tapi yang bikin sakit itu karena hati kita yang mengizinkan untuk sakit. Betul apa betul? Jadi gak ada yang namanya Ustadz saya disakiti. Tidak. Menurut AA, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Kamis besok itu, So, izin Bunda bilang gini sama Ahilman, AA, aku tuh disakiti sama suami. Suami tidak menyakitimu. Harapanmu yang berlebih kepada suami membuat kamu menyimpulkan kalau suami menyakitimu. Betul apa betul? Biasa aja, tenang. Ini belum intinya nih, belum nih, baru pendahuluan nih.

yang harus kita hadirkan agar kita tidak mudah sakit hati. Tulis, jangan sakiti hatimu karena lima hal. Karena berapa? Lima. Karena biasanya lima hal ini yang membuat bunda, teteh sayang, hatinya jadi sakit. Jangan sakiti hatimu karena lima hal. Lima hal ini kita akan bahas dalam lima jam ke depan, insya Allah. Siap? Sanggup? Kuat? Aa yang tidak kuat ya. Satu, jangan sakiti hatimu karena kurang doa dan zikir kepada Allah. Satu apa? Jangan sakiti hatimu karena kurang doa dan zikir kepada Allah. Bunda sayang, yang kadang membuat orang itu jadi sakit hatinya kan lebih banyak memikirkan orang yang menyakitinya daripada memikirkan Allahnya. Betul apa betul? Sok, Ahilman mau tanya. Bunda, ada yang nyakitin kita. Yang bunda pikirin Allahnya atau orang yang nyakitin kitanya? Berapa banyak di antara bunda yang kalau disakiti mikir orangnya? Sampai bunda mikir berkali-kali, kok bisa sih? Kok bisa sih? Dan mohon maaf, izin ya, mohon maaf. Bunda, biasanya sakit hati yang paling berat itu saat kita disakiti oleh orang yang paling dekat dalam hidup kita. Betul apa betul? Jadi berat ini sakitnya karena itu orang yang sangat dekat dalam hidup kita. Gak pernah terbayangkan setega itu dia sama saya. Gitu kan? Mungkin kalau bunda disakiti sama yang gak dikenal mah biasa aja. Betul? Yang jadi tambah perih, tambah sakit, tambah karena orang itu orang dekat. Dan kita tidak pernah expect orang itu akan menyakiti kita. Betul? Dan catat, bunda sayang, kita itu akan diuji oleh orang yang dekat dalam hidup kita dan oleh orang yang paling kita cintai. Gak usah jauh-jauh. Para nabi itu ujiannya dari orang terdekat, betul? Nabi Adam diuji oleh siapa? Istrinya. Setelah itu anaknya, Habil bertengkar, betul? Nabi Nuh diuji oleh siapa? Istri dan anak pertamanya, Kanan. Ingat ya, putra Nabi Nuh itu tidak semua durhaka. Yang durhaka hanya satu, Kanan itu. Tapi yang paling parah, Nabi Nuh itu diuji oleh istrinya. Ayo, kuis. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Enggak usah pusing jawabannya ya, biar cepet. Kalau orang Cileungsi jawabannya Cenuh Cenabi ayat itu. Nabi Nuh diuji oleh istrinya. Siapa namanya? Ibu Nuh. Itu orang terdekat, betul? Nabi Musa diuji oleh siapa? Ayah angkatnya. Betul? Firaun, betul? Nabi Lut diuji oleh siapa? Istrinya dan kaumnya. Kuis lagi, siapa nama istri Nabi Lut? Alhamdulillah, Ibu Lut. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji sama siapa? Ayahnya Azar, pembuat patung berhala. Betul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh siapa?

paman-pamannya. Nabi Yusuf diuji oleh siapa? Saudara-saudaranya. Makanya dalam hidup bunda, kalau kita mikirin orang yang nyakitin kita, capek apa enggak? Capek. Sakit apa enggak? Makin dipikirin makin sakit, makin dicari alasan makin gak ketemu. Ujungnya di luar logika kita, ternyata kenapa Allah mengizinkan orang sekitarmu menyakitimu? Karena Allah ingin membuat hatimu balik lagi ke Allah. Boleh jadi selama ini kamu kurang doa dan zikir kepada Allah. Karena kamu harus tahu, yang bisa menenangkan hatimu hanya siapa? Dengan berzikir kepada Allah. Ayo dibuka surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd teh surat ke-13 ayat 28. Enggak kerasa waktu ya. Udah 10:30 lagi coba. Yang salah siapa? Nah, ini tanda hati yang sedang sakit begini. Nyalain orang kan. Iya iya, tenang tenang tenang. Kita kan sampai jam 5 hari ini kan. Iya ibu sampai jam 5 ya. Saya sampai jam 11 ya pulang. Surat apa? Ar-Ra'd ayat berapa? 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Watatma'innu qulubuhum bizikrillah, dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Buka lagi surat yang lain, surat Ali Imran ayat 191. Surat ketiga, surat Ali Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, yaitu orang-orang, yadzkurunallaha, yang ia banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri dan duduk, wa'ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring, wayatafakkaruna, dan mereka memikirkan, fi khalqis samawati wal ar, tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Bunda, kalau orang yang banyak zikir, ketika dia disakiti, ingatnya siapa? Dia akan ingat begini, Allah tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi kecuali Allah sedang menyiapkan kebaikan di dalamnya. Betul? Karena kuat zikirnya ke Allah. Dia enggak akan mencari alasan yang lain yang akan membuat dia terjatuh pada sikap yang buruk dalam hidup. Enggak. Dia enggak akan nyalahin keadaan. Dia gak akan, misalnya mohon maaf ya, dia disakiti oleh suaminya gitu, dia gak akan bilang gini, ya Allah kenapa saya disakiti sama suami, apa gak salah suami saya teh,
apa enggak ketuker sama suami Ceida tetangga saya, ya Allah. Dah suami Ceida mah asa soleh, asa bager, asa baik. Nah, jangan. Dia enggak akan menyalahkan keadaan. Betul? Dia enggak akan mencari kambing hitam. Karena yang dipikirkan Allah. Teman-teman, adik-adik saya yang harus ditinggal pergi oleh seseorang, dia enggak akan kemudian berhenti hidupnya gara-gara satu orang yang menyakitinya. Sayang, hidupmu terlalu hidupmu terlalu sayang jika harus berhenti gara-gara satu orang yang menyakitimu. Betul apa betul? Hatimu terlalu berharga, hidupmu terlalu berarti untuk dihancurkan sama orang yang menyakitimu. Jangan. Gak boleh. Karena Aa lihat hari ini banyak orang yang trauma, yang gak bisa move lagi, gak bisa melangkah lagi. Ustaz, hidup saya sudah berakhir, Ustaz. Setelah dia menyakitiku, semuanya selesai, Ustaz. Usai, Ustaz. Ustaz, hidup saya usai, Ustaz. Gak. Ingat ya. Yang rusak rencanamu, bukan hidupmu. Yang hancur usahamu, bukan masa depanmu. Status hari Jumat itu tuh. Yang rusak rencanamu, bukan hidupmu. Yang hancur usahamu, bukan masa depanmu. Rencanamu boleh berakhir, boleh rusak, tapi hidupmu jangan, sayang. Bukan buat ibu, bukan. Buat adik-adik saya yang milenial ini mah. Usahamu boleh selesai, tapi masa depanmu tidak. Makanya jangan pernah menyimpulkan sesuatu yang terjadi dengan dirimu seakan-akan kamu hancur gara-gara orang yang menyakitimu. Betul? Kamu punya Allah, sayang. Bukan buat ibu. Ibu tidak merasakan sakitnya mereka, Bu. Ibu tidak merasakan sakitnya mereka. Ah, sedang mencoba merasakan perasaan mereka. Sakit beneran, karena ada orang yang jadi gak bisa move, gak bisa lepas dari masa lalu, betul gak? Padahal kata Hairman, enggak, hidupmu gak semenghancurkan itu. Ada orang bilang gini, aku teh ya, selepas putus dari dia, jadi gak bisa makan apa-apa. Saya kan jadi prihatin kan. Saya bilang, sedalam itu, iya Aa, kenapa? Iya, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi, inget dia. Lihat ayam goreng, inget dia. Lihat kobokan, inget dia. Karena makannya pakai kobokan terus mungkin ya. Ada yang bilang gini, aku tuh ya, selepas putus dari dia, jadi gak pernah tahu jalan pulang. Semenyeramkan itu, saya bilang. Iya, Aa. Kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Sakit. Makanya Ustaz, kalau hujan turun, iya, hujan yang turun, tapi yang basah pipiku, Ustaz. Kena air matanya yang turun. Udah. Ingat Allah. Tadi kata ayat tadi apa? Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan, betul? Tidak ada yang sia-sia yang Allah hadirkan, betul? Berarti jawabannya, Aa, sayang, kenapa Allah memutuskan aku dengan dia? Karena Allah tahu dia bukan yang terbaik untuk hidupmu. Allah sedang menyiapkan orang lain yang jauh bisa membahagiakanmu daripada dia yang pergi meninggalkanmu, betul? Nah, itu jawaban orang yang ingat Allah. Itu jawaban orang yang zikir. Itu jawaban orang yang rajin doa sama Allah.
Makanya bunda, teteh sayang, ketika hatimu disakiti, doa adalah jawaban yang bisa mengobati. Jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Status hari Sabtu itu kan yang sering dilihat di TikTok itu kan. Sekarang keluar aslinya kan. Berarti sama kan ya, iya gitulah. Suara yang di video sama asli sama kan? Takutnya beda orang itu ya. Jadi Ustadz Hilman, jangan sakiti hatimu karena kurang apa? Doa dan zikir. Bunda, suami bunda tuh manusia. Betul? Bunda disakiti oleh suami wajar, dia tuh manusia. Makanya, tapi kena juga saya teh manusia juga. Wajar juga saya marah, Ustaz. Iya wajar, saya gak bilang bunda gak boleh marah, boleh. Emang saya bilang bunda gak boleh marah? Enggak. Saya cuma bilang gini, bunda kalau suami mengecewakan bunda boleh apa boleh? Boleh, dia tuh manusia. Makanya ada yang bilang gini, Ustaz, gimana caranya biar suami kami gak ada salah? Gampang, nikah aja sama malaikat. Karena yang tidak ada salah hanya siapa? Malaikat. Selama suamimu itu manusia, besti. Ingat-ingat, selama itu juga kamu akan kecewa dengan apa yang dihadirkan. Berarti bukan karena suamimu yang buat kesalahan, mungkin hatimu yang berekspektasi tinggi dengan keadaan suamimu. Betul? Makanya orang yang rajin zikir, kuat zikir, gak akan membandingkan keadaan suaminya dengan keadaan suami orang lain. Betul? Orang yang ingat Allah, kuat zikirnya, kuat doanya, gak ada space, gak ada ruang untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ibu sayang, jangan membandingkan suami ibu dengan suami orang lain. Udah pasti beda. Betul? Gak usah jauh-jauh. Suami ibu sama AA, sama apa beda? Udah pasti itu. So, suami ibu sama AA, sama apa beda? Lebih cakep suami ibu atau AA? Tolong jujur ya. Pasti jawabannya lebih cakep suami ibu. Betul apa betul? Kenapa AA? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Itu jawabannya. Betul gak? Ibu mau muji AA, Ahilman cakep amat, gak akan ngaruh buat hati saya. Ibu jangan berharap banyak sama saya. Saya sudah pasti gak mau sama ibu. Kalau saya mau nambah lagi pasti milih-milih. Gak mungkin milih yang kayak begini ya. Pahit, pahit, pahit. Cara rauh ya Allah. Makanya jangan bandingin. Pasti beda. Betul? Orang yang kuat zikirnya, kuat doanya, gak ada ruang di hati membandingkan sama orang. Betul? Karena semua yang Allah kasih adalah blessing terbaik yang Allah hadirkan buat dirinya. Betul? Makanya saat dia disakiti, apa jawabannya? Makasih ya Allah, engkau ngasih aku kesempatan buat disakiti sama orang. Ternyata seenggak enak itu disakiti itu ya Allah. Bisa gak bunda bilang gitu? Jangan bohong. Bisa gak? Gimana biar bisa? Doa dan zikir. Betul? Kan yang nenangin hati Allah. Betul? Yang jagain hati kita siapa? Allah. Yang lembutin hati kita siapa? Allah. Makanya bunda, bilang sama Allah atas semua yang bunda rasakan. Manusia boleh menyakitimu, tapi Allah gak akan pernah menyakitimu. Betul? Maka jangan sakiti hatimu karena apa? Kurang doa dan zikir kau. Yang kedua, jangan sakiti hatimu karena terlalu berharap banyak kepada manusia.
Betul apa betul? Iya apa iya? Yang kedua, jangan sakiti hatimu karena terlalu banyak berharap kepada manusia. Bunda sayang, yang bikin kita jadi sakit itu karena terlalu berharap kepada manusia. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Capek. Betul? Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Minggu itu ya. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Coba Bunda sayang, Teteh sayang, tanyakan di hatinya, berapa banyak sakit hati yang kita rasakan karena terlalu berharap kepada manusia? Banyak kah? Banyak ya? Terus, kalau Bunda tahu sesakit itu berharap kepada manusia, masih mau berharap banyak kepada manusia? Terus sama siapa dong berharapnya? Makanya ingat, rumah tangga yang sedang diuji, kadang Bunda sering gini ya sama suami tuh, izin ya, ayah, ayah teh berubah tuh ayah, mama teh udah capek sama ayah teh. Coba saya tanya ke Bunda, Bunda bilang gitu ke suami, suami berubah apa enggak? Yang ada suami bilang begini, Ari kamu ngomong apa, paling gitu kan. Bunda teh udah tahu, ternyata cerewetnya istri itu tidak akan merubah keadaan suami. Tapi tenangnya hati istri akan membuat hati suami Bunda berubah. Ustaz, kenapa hati istri yang tenang bisa membuat hati suami berubah? Karena hati istri yang tenang itu terkonek dengan Allah, sehingga Allah yang nanti membolak-balikkan hati suami. Yang punya hati suami siapa? Yang menciptakan suami siapa? Kenapa Bunda lebih banyak menuntut suami? Jangan ketawa Ibu Teh ya. Mikir Ibu Teh ya. Mikir. Bunda Teh tahu yang merubah suami Teh Allah. Kenapa Bunda nuntut ke suami? Capek, gak ada gunanya. Betul gak? Bilang atuh sama Allah. Sudah berapa kali Bunda ngadu sama Allah agar keadaan jadi baik? Udah berapa kali? Ah, yang ada Bunda bilang gini, ya Allah, gimana Allah aja? Udah pusing ya Allah. Jangan. Bunda saking hopelessnya dengan semua yang ada, ujungnya Bunda kayak gitu sama Allah. Yang lucu kadang-kadang begini, ya Allah, hamba teh pengen punya suami yang soleh, tapi kayaknya gak mungkin ya Allah. Bunda teh doa sendiri, jawab sendiri. Cek Allah teh, tugasmu itu minta. Betul gak? Yang jawab siapa? Allah. Tugas kamu itu doa. Yang ngabulin siapa? Nari Bunda mah doa sendiri, jawab sendiri. Cek Allah teh hukum amaneh wela hari kitu mah atuh. Ya gimana kamu aja? Ya jangan begitu dong Bunda sayang. Doa teh kudu yakin, betul? Doa tuh kudu kuat, betul? Sok dibuka surat Asy-Syura ayat 26. Kalau tidak salah ya. Insya Allah benar. Surat apa? Asy-Syura ayat 26. Asy-Syura teh surat ke 42 ayat 26. Nah benar. Kata AA, doa tuh gak boleh setengah-setengah, gak boleh ragu. Betul? Apalagi kayak tadi tuh, ya Allah, hamba tuh pengen punya suami yang soleh, ya Allah, tapi dilihat dari wajahnya gak mungkin, ya Allah. Asa susah. Jangan. Itu namanya Bunda menjawab sendiri. Betul? Kan Allah yang menciptakan hati suami Bunda. Betul apa betul?
Kan Allah yang menggenggam perasaan suami bunda, betul? Ayo perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wayastajibul ladina amanu, dan dia Allah memperkenankan doa orang-orang yang beriman, yang yakin. Betul enggak? Allah hanya memperkenankan doa orang yang yakin. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa yazidahum min fadli, dan Allah memberikan kepada mereka tambahan pahala dari karunia-Nya. Wal kafiruna lahum adzabun syadid, orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. Jelas enggak? Ternyata Allah hanya akan mengabulkan dua doa. Satu, doa orang yang yakin, yang iman. Dua, doa orang yang beramal soleh. Betul apa betul? Jadi tugas bunda mah hanya beramal saja, bukan menuntut hasil. Hasil itu yang ngasih siapa? Bunda doanya yang kuat, yakinnya yang kuat, usahanya yang maksimal. Maka kata Allah, jangan berharap kepada selain Allah. Berharap mah cukup sama saya aja, sama aku saja, kata Allah. Karena mohon maaf, orang yang berharap kepada manusia itu ibarat orang yang bersandar di sarang laba-laba yang lemah. Coba dibuka surat Al-Ankabut ayat 41. Surat apa? Al-Ankabut ayat 41. Jadi orang yang bersandar, berharap kepada selain Allah itu sama seperti orang yang bersandar ke sarang laba-laba yang lemah tadi itu. Surat ke berapa? Ke 29 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya'a, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Lihat, orang-orang yang bersandar, yang berharap, yang nyari sandaran, yang nyari harapan, yang nyari gantungannya kepada selain Allah. Kama salil ankabut, seperti laba-laba. Ittakhadat baitan, yang membuat rumah. Laba-laba bikin rumah. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu ialah rumah siapa? Laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Jadi orang yang nyari sandaran, nyari harapan, nyari gantungan kepada selain Allah seperti bersandar kepada rumah yang paling lemah, namanya rumah apa? Laba-laba. Maka tadi AA sampaikan, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya salah menaruh harapan kepada orang yang tidak pantas dijadikan harapan. Betul? Makanya Ahilman bisa melihat siapa di sini yang paling banyak masalahnya. Kelihatan yang duduknya nyender ke tembok. AA, kenapa yang duduknya nyender paling banyak masalah? Karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pas ngaji teh nyender we terus. Ayo bunda, sayang, teteh, mulai hari ini catat ya. Jangan tuntut suamimu untuk mencintaimu, tapi tuntunlah suamimu untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ulangi, tenang deh, saya juga paham ibu ya. Ibu jangan punya penyakit hati gitu, biasa aja. Kan lagi dibahas ku ini teh. Jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu,
tapi tuntunlah pasanganmu untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang salah adalah sandarannya selama ini yang salah. Betul? Makanya Bunda mulai hari ini tuh lebih tenang dalam hidup. Jangan sakiti hatimu karena terlalu berharap kepada manusia. Yang ketiga, jangan sakiti hatimu karena terlalu banyak mendengarkan penilaian manusia. Jangan sakiti hatimu karena terlalu sibuk dengan penilaian manusia. Bunda sayang, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Betul apa betul? Kita udah berbuat baik aja, masih ada orang yang gak suka sama kita. Setuju apa setuju? Iya apa iya? Dan sekarang saya tanya, berapa banyak di antara bunda yang jadi sakit karena penilaian siapa? Manusia. Padahal bunda gak akan bisa memberhentikan orang menilai kita, betul? Maka sering Ahilman sampaikan, siapin HP-nya buat status di TikTok hari Senin ini, siapin. Jadi gak diulangi lagi ini. Sudah siap? Siap? Jangan pernah berusaha menenangkan badai. Kamu tidak akan bisa melakukannya. Cukuplah belajar untuk menenangkan hatimu ketika badai itu datang menerjang dirimu. Jelas ya? Kalau diulang gak akan sama kalimatnya ini. Ngulang nyanyi dengan ngulang ceramah lebih enak ngulang nyanyi, Bu. Karena baitnya sama, betul? Jangan.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy. Asoy.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana Bu kabarnya?
5: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
4: Alhamdulillah.
5: Ini penyakitnya rada panjat.
4: Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
5: Soliha.
4: Oh, Ibu Soliha. Ibu Soliha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
5: Pangebatan.
4: Pangebatan
5: nggih. RT 9 RW 7.
4: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
5: Keluhan penyakit ini asam urat.
4: Asam uratnya.
5: Yang paling sakit
4: itu yang di kaki sebelah kiri.
5: Iya.
4: Nah, sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu,
5: dari anak itu.
4: Dari anak.
5: Yati itu yang sebelahnya.
4: Beli Habutop?
5: Beli dari Bu Mut.
4: Oh, nggih. Gimana Bu perasaannya setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
5: Rasanya lumayan.
4: Lumayan. Udah mulai kerasa enakan Bu benarnya.
5: Iya. Kadang.
4: Kakinya gimana Bu rasanya?
5: Sakit sekali.
4: Dulunya.
5: Iya.
4: Setelah mengonsumsi Habutop?
5: Lumayan.
4: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
5: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
4: Udah dua botol.
5: Iya. Nggih.
4: Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
5: Emang dan enak nih.
4: Pakai buat jalan juga udah enak.
5: Jalan pakai kakak waras.
4: Mudah-mudahan itu amin.
5: Amin.
4: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
5: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
4: Top. Ya, terima kasih Ibu.
5: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabatnya Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Mandia.
4: Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkah Pelancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: Radio Pakat Angkasa RCA,
5: radio yang paling asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: sahabat top untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Kenapa teh? Matanya kok dijipit-jipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.